berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya di Info Pro 2 kali ini. Dan kabar pertama teman Pro 2, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sumenep melakukan verifikasi langsung calon penerima bantuan rumah tinggal layak huni atau rutilahu di wilayah kepulauan. Tim Basnas bersama dengan Ketua Ahmad Rahman menempuh perjalanan laut sekitar 7 jam dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Raas. Dilanjutkan perjalanan darat sekitar 1 jam untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan di Desa Brakas dan Desa Ketupat, Kecamatan Kepulauan Raas. Dan tercatat 4 warga masuk dalam calon penerima bantuan, diantaranya korban kebakaran serta warga terdampak cuaca ekstrim pada Maret 2026. Ketua Basnas Sumenep Ahmad Rahman menegaskan pengecekan lapangan penting dilakukan agar distribusi zakat tidak hanya bersifat administratif, tapi sesuai dengan kondisi real penerima, dan pemerintah kecamatan maupun aparat desa turut dilibatkan dalam proses penyaluran untuk menjaga transparansi dan juga akuntabilitas. Dan kabar lainnya teman Pro 2, ribuan calon jemaah haji Kabupaten Sumenep mengikuti kegiatan manasik akbar dan juga pelepasan simbolis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep di Gedung Graha Abdi Wicaksana Korpri di hari Kamis kemarin ya. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Sebanyak 1.356 jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dijadwalkan berangkat melalui 8 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 68, 71, 72, 76, 77, 78, 79, dan juga 81 Embarkasi Surabaya. Dan kabar lainnya teman Pro 2, kontingen Persatuan Atlet Seluruh Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep mencatatkan prestasi gemilang dalam Kejuaraan Atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Pujadi UNESA Surabaya. Dalam ajang ini, para atlet kebanggaan Sumenep sukses membawa pulang total 9 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 1 perak, dan juga 4 perunggu. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi masa depan prestasi atletik daerah, terutama dengan munculnya atlet-atlet binaan baru yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Spada.

0: 9.4 MRRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sepada teman Pro 2, kita mulai yuk di BBI dulu ya, bangga berbahasa Indonesia. Dan cluenya untuk pagi ini yaitu istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata polos tanpa dibuat-buat. Nah itu apa? Cuman 4 huruf aja teman Pro 2 dan udah terisi 2. Ih, gampang banget ya. Ayo Anis, tunggu jawaban kalian teman Pro 2 di era digital boleh, terus di Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh banget.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya tanggal 8 Mei kali ini. Dari BMKG, kalau pagi hari diperkirakan akan cerah ya dan berpeluang terjadi hujan ringan. Terus siang menjelang sore hari ya diperkirakan tuh akan cerah berawan, teman Pro 2. Terus berpeluang juga terjadi hujan ringan ya. Nah, kalau di malam hari sama ya, berpeluang juga akan terjadi hujan ringan. Oke, teman Pro 2. Jadi untuk hari ini so far ya diperkirakan akan cerah sih, cuman ada potensi hujan ringan aja. Suhu udaranya 12 sampai 35 derajat Celcius. Aduh, panas ya. Panas teman Pro 2. Jadi kelembapan udaranya juga 44 sampai 100% ya. Anginnya dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 34 km per jam. Oke, itu dia untuk perakiran wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk hari ini teman Pro 2 ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, jadi istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata polos tanpa dibuat-buat itu jawabannya adalah lugu ya. Jadi yang udah jawab di WhatsApp ada Kak Afif di Perumahan Pesona Satelit. Wah lengkap banget nih alamatnya. Oke, jadi lugu ini bisa juga berarti gak banyak tingkah, terus bersikap sewajarnya atau apa adanya begitu ya. Polos, natural, tidak dibuat-buat teman Pro 2. Ya, begitulah arti dari lugu. Apakah kamu lugu? Suddenly and not so.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Oke, teman Pro 2 pagi ini untuk informasi lalu lintas ada Kak Ria nih yang akan hadir buat kalian semuanya. Kita sapa dulu di line telepon ya. Hai.
1: Halo, assalamualaikum Kak Anis.
0: Waalaikumsalam Kak Ria. Kak Ria ada di mana nih sekarang?
1: Jadi iya, Kak Ria sekarang lagi mengikuti JJS ya yang dilaksanakan Pemda Sumenep sendiri dalam rangka memperingati Hardiknas 2026 ini.
0: Oke, berarti sekarang lagi ada di mana nih?
1: Iya, ini lagi ikut jalan-jalan sama anak-anak sekolahan. Menjelma jadi peserta JJS.
0: Oke, bisa kasih tahu dong buat teman-teman Pro 2 gimana kalau lalu lintasnya sekarang gimana kalau ada JJS tuh.
1: Nah, oke, lalu lintasnya sendiri saya mau menginformasikan ya, karena jalanan seputar kegiatan jalan Hardiknas di Kabupaten Sumenep dalam rangka peringati Hari Pendidikan Nasional di tahun ini, hari ini bertepatan dilaksanakan kegiatan jalan sehat dengan rute yang dimulai di depan halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Peserta akan bergerak ke arah utara, kemudian belok kiri menuju Jalan Seludang. Selanjutnya peserta melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga belok kiri menuju Jalan Trunojoyo, terus kembali lagi deh ke Jalan Dr. Cipto. Nah, setelah itu peserta bergerak ke arah timur dan finish kembali di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta diperkirakan mengalami peningkatan ya, kepadatan arus kendaraan, khususnya di sekitar Jalan Seludang, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Dr. Cipto. Pengendara mungkin dihimbau untuk memperlambat laju kendaraan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan. Nah, buat masyarakat sekitar yang akan melintas di kawasan pusat kota Sumenep, diharapkan dapat menyesuaikan waktu perjalanan agar aktivitas ini tetap lancar dan juga aman. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap utamakan keselamatan selama berkendara dan hormati pengguna jalan lainnya. Demikian informasi lalu lintas kali ini dari Ria.
0: Oke, terima kasih Kak Ria dan selamat beraktivitas kembali ya. Itu dia teman Pro 2 untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.